Bogune tondo dimanche que je Congo Roger Gresog Kari tala alage ya kondaje do bunsige to kiango tarkarna dejna melom kontarge ojidon ngonje kisige mbade kiango tarkar mare Jésus to disipana dogo ala o komdole ale enkana ako komtondo lo mare jeto majikasi dianje do bunsi lo si longu ese change mesi yage Ntane tarandeji ko kamtondo kom naglem si lom do bunsi